0: Tirin yin anzu lirim ki nahan tomar sonju tan tiji songyur Gigab kimi bu danyi shimbo kandiyi choki kalo kwenshi tantewe lirim tang Pesha jirimbe shamtu unyan da shuji hin Tirin yin anzu pyoge lirim ka kunzu shugyuru tomar chodan hiri gilirim kum Shiji pima yungu uri lan nama chiba jino khunza jamgwen chimu chwa ne kari zayna we sonju shi unyan da shuji hin
1: Kada ini, se saya ni sembuh itu ni, juga jadi mado, cuci, namju dah, jadi kita ni, cuci asal sih lambat ni. Sejadi itu sana, lo cuci sangat cung na, ini cuci sangat juga ada. Cuci le, no, jika sanjai bercuci, kalau jamju sembuh cung ini na. Che chabadi sanje be chul duyare bana sokje pa machine pa loyen pa ane jun chama du pa ya bana ji yishi chabadi ne dini nyamne chigre hindu zui ne je tishin gi khashi zui ne da da ba zamulin gi chulu zo sha hamu che khashi megi jungun gi chulim yela sorjire da logda di So, any chugu than dead, eh? Young Lord, that's a shot over. Such a day in the Halam Migi Jung Saturday, Chulu